0: Yana kaswani churan simang dilioni watat kepa hindi aro english koborang ko knaswa ha somoi da osni minich kung baji ong ha daun simang atsik ma ga champa ga chamrang ni rungani ba mungani ko ga matani somoyo merini momeni khaber gani mangra pa ko knasona matgen
1: jukma Pani kemau, kita ini selio, kita ini selio mu, jasmap budamu, liga kat budamu. An makukong gina ko ro raja mamu makkal khoti isra ko ni chaja mamu pao ku walung mamu sakal na rasa ka ako pao ku walung mamu Pakori satram na nak ni jari aku apa ku walungamu anak ini moram na nak ni jong aku apa sa jongamu sa jagem maluk jamu sa jagem maluk jamu kual kem maluk jamu kual kem maluk jamu Tuchongat chongpul butamu, tuchongat chongpul butamu, titingsa katpul butamu, titingsa katpul butamu, kumali uku tamiru kebamu, amgisle tantaniru kebamu, Mirongka tokkai bamu Anengi genap kebamu Paratim duktim ni bamu Sining duk ni sol kebamu Mat kebabi ga keni keni ca sok kebamu Salah tak kepahamanmu Bita witu dirmir misana oba Mekang pak kepahamanmu Uketua salijok Uketua salijokmu Mama tangga kemajuk, mama tangga kemajuk, mama tangga tadimu, ongjawamu, uketu ketadimu, sukjawamu, salnang anita nurini, tunamu. Mama tangku amu Aja ni sok kepin namu Uketu ku amu Wacina bajong jangjamu Mama tangamu Salak na bagrin jamu Uketua Mama tang niang zaman udayemu Salak na jong zangari kinok Uketua niang kisang otemu Wacina kenari kenok Mama tang ketati mo sokja sokwa Nang jujong pang mitrang Uketu ketati mo jujokwa mo Nang nikri menditrang mo Jasimak pelimang mo Nang jujong pang mina Kiranun niru pildamu Mamara, mamara salkrara Ruaka katpilimang mu Nang krimentina mu Kisyalitun putamu Mamara uketua mama Poku walung jok mama Nang jujong pang mina kiraron na tangkuam Poza jong jok mama Nang krimen dina kisyal na tangkuam Ainu ae Ainu ae Antmakukong girakoru rapu Mamamu Makkalkoti srakoni sapu Mama Rungzim rungdiki zamu Mamamu Palmatupal sokta hamang mo Mama Mama thang niang zaman nuwa mo Rungzim rung piyare kinok Okuto niang kisang mo Palmatupal sokare kinok mo Okuto nakakutoka magnamo Nangnya machagija chingamo Salgirana chelkusma ningramo Nangnikutungtangija chingamo Ainuwae Makukong girako rirae Kichalman dalbi balsa kankubu Amana chagi janam Makkalko tisrako ni chaye mu Makkalwa tibi jakta makkal ni chapal buddha mu Keteng na tangki zanamu Sesemak pelimengmu Mama kiakan budamu

Wakakat pelimengmu Mamaramuk ni cazama mamamu Amaku warisaku Sangka kerup kemalmu Mama, mama pauku wala Ketengkwa zalsaku mu Pirarung kerup kemalmu Mama Mama pauku wala Mama Sangka kerup kemalmu Mama Sangka kerup pelbuda Pirarung kat kemal mo mama Pirarung kat pelbuta mo

0: Nyon at gba kam ko dak zani gmen ma gpa ga nun mai dak ken ti cher ra ang khora wara chung khora phalo ja sku sa da pana ta yende ene gan saka ha wa bi sana sastiyo nani gam chata nian dung ja ha mai na una de a phalo ja sku da pani dung on niwel wale ska thang ruani song phla ya chim sasti ko mande ni khri ona na nga mai na tam gi sik saraka aru mutam bi sarang khrat sa gok nga chun chun gpa bi sarang na skiyo nun Wamangni ski chakram, drungba, attractive, chungmutan, wamangko salnama nagata, ni togupang nanangin. Unigamansa, ni togupa, rong chkapa ganangapa noksarangkosa, wamangni drungrango, taprunga. Wanoksarangko ni roroin, wamangos naskani, unkatangin, skiera naskani, unkatangin. Chunsungapa bisarangade, anting, antingranko, antingrong talaranko, danne, onenba. Uano kal zol zol deliba, skina matna, aru rokom rokom kalani ranko, unna matno de, nambata. Beben, song rango uaranko manzana badunga, andeba matam ranko, lekao niko, bolo niko, aru ao niko, tadidil naman gen. Haida, etsaluk bikrop ranko, sue betsil ranko, maiba bite ranko, aru bol bizak rango niko ba, maiba kalani ranko, banae, kaloro dele, uamanko skina man gen. Bisarang na skion, jeni gmanan skia tengachim. Ua agre ro nanang jawa. Andiba simple ba altua e ma sinagpa ong nanangen. Bisarang na dok badale agre ple gongge skie aganode uamang ma si jawa. Jekon skie on nahachim. Uku uamangko gisikrat pltayaniko dakna snganiranko sngananga. Aru uarangko agana manjaon rangsan. Mane ngaina nangja. Bisarangko ski agani raun. Agan thaitaina, ski thaitaina, aru gisik rat thaitaianiko tak thaitaina de nangaya. Andiba, mangaman ba uigamanko depet agan chae nangana bat ple dungo de namja. Bisarangni attention ko matna ba bisarangko gisik nangatna salnagta. Classroom o ski nga ngode skiateng ba Tom, Asungisa, Babiapsano, Sadengdatis Kiaude, Mamusaloba, Chishokjawa. Kiatengpa Tangan, Strong Tak, Biapsano Sadengaigija, Rero Rode, Nambata. Lessoni Kri, Jakrangchiba, Action Kodak Zolzole, Makangrangkoba, Expression Rangkodung Tangate, Mesok Zolzolode, Bisaranko, Gisik Nangatpata. Manode Kurangni Gamanikoba, Dung Tangatna, Manode Nambata. Basakoba kurangko gambate, aru basakoba kurangrangko kasnate, lesni kri, bisarangnas keo na manon nambata. Bisa sakantikon, mkronni, uamangnas msakaniko, mesokes kianichiba, bisarangni, gisiko salna matna. Bangbata sumoyon, teacher bas kigpani skianiko, bisarangde knat mesa dongrong bataya. Unimen, bisarangko skimtungoba, uamangni mangmononiko. Maasiyama maasija, sengat solzolo de nambata. Aron dake dakon, bisarang ba, wa lesson raanyo, batte gisik onbatgen, aro maasina zoton ka batani wamani gisiko dongen. Basakoba, bisarang skimtungo, zikjakna bachinga. Andake dakon, skimtung chachahoba, rang sanan, skigpa, zrip dake aditana dongen chim ode, bisarang skigpa chiko, zinma, Ya token, nakai wamangko gisik nangat pelna mana? Bisarangko skion, unginga obostarangko ratape, agan zolzole onna manode gisik nangat patani ungen. Un baksana, noksa bawaan nakai mesokani rangko mesok tap zolzole onna manode wamang nama sina aru gisik rana altu patani unga. Amad bet skiateng ba bisarangko, antangko nidukani kamrangko. Aro aganani rangko dakna pa agana nangja. Minus kya tengge pahon namnik jaode pa nidik chingode uamang skianiko mamung dakeba manrikna gisik nangjawa aro manaba manjawa. E aganani na makhang nigipa teacher ko baski gipako mamung saloba bisarang namnik ja. Bisarang ko antang-tang dakke nina unon ba antang-tang sandie porae maasie rachina gisik nangatna manode Ba uamangko didina matnode nambata. Ndakpa didiani rangko, uamangko metelani rangchi, Wamang Mayuba Maikuba Name Dakahan, Wamani Bohirango Mutelani Ranko Siatna, Gualna Nangja. Aganani Gnang, Ramram teacher Skia, Namgapa teacher Masyata, Arunambat Strangba teacher de Pisakwan Tangskira China inspire Kana, Bagisik Nangatna, Mangapa Sa, Unga, Ne Agana. Anga Bebera, Knaswing Pasakantian, Ya Bisako Skiatani, Bewalanko, Name Knar Kinganok, Ne Kadongsua. Aron Daken, Nambatim Kangsi Skiang Namangin, Neangis Gani, Arubiani Unga, Betela.
1: Nasimang mitskurangni program ni bako ma vi KG moment ni chongpa bisarang ni lekha poras kira anira skangpa anchingin okdawanin ma apanis kyu nanian ma ya khatarang kura inba khatdegi agani ko khna sona ma ha tawjol jol ya somani bako iris inti wa training gpa git rang ho ga matang ya git rang wa jamang jamang aro siktik tik takaya git rang ko khna sona ma angen.

Masimang Jemia marak ni rengkapa gitrang ko bon kami mit kroni programo kenal sona mat na ha. Yerang baksana atik program na dun sok man sumai bayan bon na ha. Ta ozol zol simang deli ni kwatat skengpa hindi ko bo kenal sona mat nangen yana kasvani tura.

Nasimang chiringra marakni, kena sonas ke biat kepa git, calang goren ar marakni git ko kena sona matnaha. Tao, Sande sangmani, Rafael marakni, Jeba jabadak git ko, kena nas ke biatin kepa git ko, nasimang kena sus kana matgen.

dat siaran gemen kita, dah nak simang tu kita program ko kenangan. Aro, ya program ni nengko, badal film ni gitang ko kenang sekarang mungkin. Sekarang tu, na milo kahi piar. Yang sunu ni gam aro, Kavita Krishnamurti ni ringgabagi tunga.